0: nyabwenge yena pasa munja one o mboa kuzenga su yala temba vele muna salsa ni salsa isonde salsa yena nyagome o manja afa be kwal besine langa na yedu banani kanya interesse wa tenwa davina e kwarango ya wenge ndina bavese betumbi o besuka na besuka wana ba besuka na besuka asonda ba besuka na besuka we afre son son son son son son oyo son ba mwende davina ku melondi oyo son son baso Mbappe na sao ojingia Mbappe na ben Lamlambo okwala Mbappe na andiso na Whisky na soda Du
1: Besoka na besoka
0: Na fin, kwa basu bendi
1: Besoka na besoka
0: Wana mbabu kate Nipunda ndi Besoka na besoka Besoka na besoka Besoka na besoka Besoka na besoka.